Mokili makambo. Ye moko mozakabenga mobali. Akumi suko sonobana matoi. Alingi nini? Nasala zua, kwa sekanga te. Nana confiance na mobali.

Aura Ryan, oh, Saruba, Buburu, Alina, Dudua, Sanduini, oh, Saruba, Buburu, Alina, Dudua, Sanduini, oh, my old Dumbay, Garamo, Ibam, Aura Ryan, oh, Dudua, Sanduini, oh, ini teti dawa Maria. Ibamu ni teta rubane. Oh, ini teti dawa Maria.